0: Ini Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi. Hari ini temenin sama Kiki ya, sampai jam 9 nanti. Gimana nih hari ini, ada plan apa selain kerja, berangkat kerja gitu ya? Siapa tahu ada yang punya plan buat pulang kerja nanti, ngajakin temen nongkrong kali, ngajakin temen ngopi kali ya, atau coba-cobain kafe baru, makanan baru yang lagi hits kali. Pokoknya sahabat Suara, semangat kerjanya, hati-hati di jalan. Terus juga jangan lupa bersyukur hari ini ya sahabat Suara ya, gara-gara ya kayaknya semakin kita menjalani hidup kayak semakin dewasa kali ya, yang Kiki rasain itu sahabat Suara, kayak jangan lupa bersyukur karena gak semua orang tuh ngerasain nikmat yang kita punya gitu sahabat Suara. Pokoknya jangan lupa sarapan, karena gue juga mau sarapan sahabat Suara. Sobat kerjanya hari ini, have a nice day. Hari ini temenin sama gue sampai jam 9 nanti.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: @iSuara.

0: Ih, suara Bambang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja, atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewati nih, Sahabat Suara. Yuk gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Keren ya, program ini tuh sangat fleksibel, Sahabat Suara, karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya ini gak ribet sama sekali. Nih, cek link tr.ee/recruitment-salesforce-A1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan, dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sobat Suara, gimana kamu menjalani weekend yang kemarin-kemarin itu? Atau masih ada gak sih, masih sempet gak sih kalian pulang kerja gitu ya, pulang kerja sempetin nonton atau rewatch film-film yang mungkin udah lama banget gitu? Kalau aku ya Sobat Suara, semalam itu sempet rewatch film The Last Exorcism. Itu mungkin Sobat Suara udah ada yang nonton kali ya. Jadi itu ceritanya tentang pendeta yang dia awalnya ada yang ngajakin dia buat buat film gitu ya, kalau gak salah buat film dokumenter kayak gitu. Makanya judulnya The Last Exorcism. Jadi terakhir kali dia melakukan exorcism gitu. Terus dia dapet email kalau gak salah. Bukan email ya, surat gitu. Surat di kotak pos gitu, dia bacain satu-satu. Akhirnya dia tertarik sama satu cerita nih. Cerita dari si Louis. Si Louis ini bapaknya si Nell. Jadi si Nell itu intinya ini aku no spoiler ya Sahabat Suara, jadi buat kalian, buat kamu yang kepo gitu, langsung aja nonton The Last Exorcism. Jadi ceritanya si Nell ini korban, dia korbannya, dia the main karakter ya, selain si pendetanya tadi. Nama pendetanya itu kalau gak salah Marcus Cotton gitu ya. Terus si Nell ini diduga ya melakukan hal-hal yang agak di luar nalar kalau malam doang Sahabat Suara. Kalau dia udah pagi, siang gitu ya, dia udah normal kayak anak-anak pada biasanya, pada umumnya gitu ya. Tapi kalau malam dia mulai kayak suka berpindah-pindah gitu, suka terbang atau enggak yang ngelakuin hal-hal aneh gitu ya, kayak tiba-tiba ngapain gitu di kandang bapaknya gitu, kandangnya si Louis tadi. Karena si Louis itu kan petani. Akhirnya si Marcus Cotton tadi ini Sahabat Suara, dia ngecek si keadaannya si Nell. Wah, ini anak kayaknya butuh psikiater gitu. Akhirnya dia buat film dokumenter itu ya, sambil bawa videografernya sama ada satu asistennya gitu. Awalnya si Marcus Cotton ini ngelakuin hal-hal yang bohongan gitu, nggak the real dia melakukan exorcism, kayak settingan. Misal sengaja dibuat sama dia gitu ya, kayak di kamar gitu dipasangnya tali-tali nilon yang nggak kelihatan gitu ya, sampai buat biar ada efek-efek suara getaran-getaran gitu. Sampai akhirnya ternyata si Nell ini bukan penyakit mental biasa. Awalnya dia ngira, ah nih anak cuma penyakit mental doang nih, bisa nih gue jadiin bahan buat film dokumenter gue. Gak taunya si Nell ini bukan penyakit biasa. Ternyata dia adalah korban Sahabat Suara. Yang si Louis ini, si bapaknya si Nell ini juga salah satu korban. Dan di The Last Exorcism yang pertama itu, di endingnya kalau gak salah, si Louis ini sama si Nell ini diculik ya. Ya pokoknya terjadi sesuatu lah di kota itu. Ternyata setengah penduduk kota itu adalah sesuatu ya. Jadi Sobat Suara, buat kamu yang kepo penasaran, langsung aja nonton The Last Exorcism. Buat di part 2-nya ya kamu nonton sendiri aja gimana kelanjutannya, karena ini filmnya seru ya, gara-gara ini mungkin film udah lama kali ya Sobat Suara. Yaudah kalau gitu, semangat kerjanya Sobat Suara. Kiki hari ini nemenin di Suara Seru sampai jam 9 pagi nanti.
1: Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar.

Di suara Palembang, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Kini hadir So Good, promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Kini

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, gimana nih kabar fansnya Argentina? Pasti seneng banget ya, karena kan Argentina comeback ya, ngelawan Mesir dengan skor 3-2 nih sahabat Suara. Kemarin sempet 0-2 ya, ngelawan siapa sih? Ngelawan siapa Jok? Argentina kemarin yang 0-2. Masa gak tahu. Coba. Lawan siapa sih? Dia iya, jadi sahabat Suara ya, Argentina tuh kemarin sempat 0-2. Terus sekarang dia comeback, sahabat Suara. Comeback ke Pildun ya pastinya ya, dengan skor 3-2 ngelawan Mesir. Wah, keren banget pasti nih fans-fansnya Argentina, apalagi fansnya Messi itu lagi happy-happy-nya ya, karena kan comeback. Tapi gimana sih kabarnya fansnya Ronaldo? Sedih kah? Karena nih sahabat Suara ya, jujur aja, aku walaupun bukan fannya dari football, bukan fannya dari sepak bola, lihat postingan-postingan orang tentang Ronaldo kalah, apalagi ya itu last dia main bola ya sahabat Suara, last di Pildun lagi tuh dia kalah. Dan kemarin juga sempet lihat ISO Speed, dia nangis, nangisnya benar-benar nangis. Terus juga banyak juga postingan fans-fansnya yang lain itu ikutan nangis. Ya ikut sedih sih, tapi pasti Argentina lagi ngomong nih sama fansnya Messi, lagi ngomong nih sama fansnya Ronaldo, makanlah sedikit nanti sakit.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Kini hadir So Good French Sausage Lemon Sauce 58 gram dan Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan promo spesial beli 2 gratis 2. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia, Jazz dari Mata ini benar-benar kebangun semangat kita banget di hari Rabu ini ya Sahabat Suara. Semangat kerja Sahabat Suara, karena hari ini kayaknya bakal panas ya kayak biasanya. Pokoknya yang motoran pakai jaketnya, pakai sarung tangannya ya, pokoknya safety riding lah ya. Pakai helm segala macam biar pakai ini juga apa? Sarung tangan gitu biar gak belang ya, karena kan emang panas banget nih akhir-akhir ini. Kayaknya emang kita lagi kemarau deh. Terus juga Sahabat Suara, kayaknya lagi musim sakit sekarang. Kebetulan aku juga lagi radang ya, dan Kak Okan juga dia lagi sakit. Pokoknya Sahabat Suara ya, dimanapun kalian berada, dimanapun kamu berada, tetap jaga kesehatannya. Terus juga terus semangat kerjanya Sahabat Suara, karena kayaknya sebentar lagi Kiki udah mau closing nih. Apa sekarang aja, kayaknya sekarang aja ya Sahabat Suara. Pokoknya sehat-sehat terus nih Kiki, gak tahu kapan lagi Kiki siaran. Pokoknya hari ini Kiki cuma gantiin Okan Gembul aja ya. Kita doain semoga Okan Gembul cepat sehat ya, karena dia lagi sakit Sahabat Suara. Atau gini aja deh, kamu DM deh, DM Okan Gembul, Kak Okan GWS ya, kayak gitu. Oke deh kalau gitu Sahabat Suara, Kiki MF pamit, ikan hiu makan es puter, thank you and see you later. Bye-bye, dengerin terus Suara Palembang, Suara Warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
7: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
8: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
7: Apaan tuh?
8: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
7: Wah, semua bebas iklan.
8: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapet YouTube Premium. Plus 2GB kuota video, nggak perlu takut kuota jebol. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel, aktifin paketnya, dan taraaa. Bebas iklan, langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Suara, suara warga Indonesia. Kasih.

0: Lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Ginas.
3: Hey, Nita Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di Isola.

0: warga Indonesia.
1: Ih, cak deh, lagi-lagi cakep. Tetot. Udah bagus padahal tadi gue begitu.
2: Sama ibu.
1: Iya sih. Ayo coba. Aku mau tanya buat sahabat suara di sini, siapa yang suka mie ayam bakso?
2: Amin.
1: Gak ada suaranya, sumpah bener-bener gue ditatar banget. Ini suruh siaran sendiri, single DJ ya. Lu masih mau nolongin gue?
2: Iya, mau.
1: Masih mau nolongin gue. Oke, gue mau ke toilet dulu ya. Ntar tunggu Kinos dateng ya.
2: Gitu.
1: Nih di Jawa Tengah, di Kabupaten Wonogiri, resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso Indonesia dalam rangka Festival Mie Ayam Bakso 2026. Jadi ini diselenggarakannya tanggal 3 sampai 4 Juli yang lalu ya. Setelah kemarin yang kue apa itu? Rina di Pekanbaru.
2: Iya, kue.
1: Kue talam durian. Iya, yang terpanjang walaupun akhirnya enggak sampai ya panjangnya karena udah keburu diambilin warga ya. Itu kocak sih. Nah, sekarang ada deklarasi terbaru karena berdasarkan fakta 80% pedagang mie ayam bakso di berbagai wilayah di Indonesia itu asalnya dari Wonogiri. Oh gitu. Jadi daerah ini punya, dianggap punya kontribusi yang besar terhadap kuliner tersebut.
2: Mas, kan ada mie ayam Wonogiri.
1: Mie ayam Wonogiri.
2: Ada.
1: Enggak, mie ayam bakso enggak selalu ada Wonogirinya.
2: Ada, itu paling enak.
1: Oh iya.
3: Lagi ngomongin apa sih? Ngomongin gue ya?
4: Yeah, lo kan mie ayam.
1: Nah jadi ya sahabat suara, ini Festival Mie Ayam Bakso 2026-nya itu kemarin itu digelar di alun-alun Giri Krida Bakti. Ada 5.555 porsi mie ayam bakso gratis dibagiin. Tapi kalau ini jumlahnya pas ya, nggak tiba-tiba memendek atau berkurang gitu enggak, ya.
4: Angkanya enggak jelek ya.
2: Gini, tapi mie-nya dibikin panjang.
1: Mie-nya jadi bikin panjang.
2: Panjang berapa meter gitu?
1: Enggak, orang dia berdasarkan porsi. Aku seumur-umur ya mas ya, 40 berapa tahun aku hidup, aku baru tahu kalau mie ayam bakso ini asalnya itu penjualnya paling banyak dari Wonogiri loh.
3: Ini fun fact nih.
1: Fun fact.
3: Oh, baru tahu loh aku.
1: 80% pedagang mie ayam bakso itu berasal dari Wonogiri. Oh. Gitu, jadi mereka migrasi ke sana kemari jualan mie ayam.
3: Oh. Gitu ternyata. Ini kalau bahasa Inggris bagus nih, Wonogiri.
1: Kenapa?
3: Mau perempuan, wanna girly.
2: Wow.
3: Wanna girly.
1: Jadi pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap katanya deklarasi ini bisa memperkuat identitas daerah ya, sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
3: Oke.
1: Berarti besok-besok kita liburannya ke Wonogiri nih mas. Kita cobain kuliner mie ayam bakso dari satu tempat ke tempat lain.
3: Tapi gitu, fun fact-nya itu gitu. Misalnya warung Tegal. Di Tegal mah gak ada warung nasi, beneran dah.
1: Ya dia warung ya,
4: karena
1: aja.
4: Karena dagangnya tuh banyak kan dari sana. Biasanya tuh diambil dari pedagangnya, asal pedagangnya gitu.
1: Nah, emang nasi ya? Padang? Gak ada kalau di Padang, restoran Padang
3: ada,
1: gitu.
3: Ada.
1: Rumah makan Padang.
3: Ada.
1: Rumah makan Padang.
3: Iya betul. Misalnya Bika Ambon. Lu cari di Ambon, kagak ada.
1: Kan itu dari Medan.
3: Nah, itu makanya.
2: Kenapa disebutnya Bika Ambon?
1: Tapi kalau yang dari, nah itu dia, karena kan sejarahnya itu adalah dulu kan ada orang Ambon migrasi ke Medan gitu. Nah kebetulan dia di sana belum punya lapangan pekerjaan.
3: Bikin kue.
1: Iya, bikin usaha. Gitu. Akhirnya dinamainlah Bika Ambon.
3: Ini kalau kamu bohong kita percaya loh.
1: Ah?
3: Kalau kamu ngomong kita percaya loh.
1: Jerumusin aja aku terus gitu. Sekian informasinya ya sahabat suara ya.
3: Wow, sangat informatif.
1: Iyalah.
3: Ya.
1: Iyalah.
3: Oke, ini manfaatnya untuk negara dan bangsa tuh apa ya?
1: Kalau nggak salah nanti bisa menggerakkan ini apa namanya kemarin yang kita bahas becak-becak listrik. Jadi nanti kan gerobak-gerobak mie ayamnya.
3: Oh, pakai becak listrik.
1: Becak listrik.
4: Wah, keren. Gitu. Inovasi
1: baru. Jadi mereka akan kolaborasi supaya penjualannya semakin meningkat. Terus abis itu daerah yang terjangkau untuk jualan juga semakin luas.
3: Masuk.
1: Jadi nggak didorong-dorong gitu.
3: Idenya masuk.
1: Iya.
3: Kamu kenapa nggak mau coba jadi bupati atau gubernur sih lu? Wali kota gitu.
1: Pengennya jadi presiden.
3: Loh, kan udah ada Pak Prabowo.
1: Pak Prabowo belum waktunya lengser ya? Belum.
4: Maksudnya
1: masih
4: gimana?
1: Lama ya?
3: Oh,
4: lo maunya gitu emang?
3: Masih lama loh.
4: Apa?
3: Oh, maunya gitu
1: emang? Kok makin dijerumusin aja aku?
3: Pak, nih Pak, Gina Pak.

0: Indonesia, masih di Suara Seru barengan Kinos Gina ya sahabat suara.
1: Iya.
0: Gimana nih, kamu udah sampai mana? Udah punya rencana atau aktivitas kegiatan apakah hari ini? Mudah-mudahan semuanya jalan lancar ya.
1: Kita ada rencana sama sahabat suara nobar kan ya. Film horor kan?
0: Iya, horor dong. Jadi kalau menurut gue sahabat suara, entah kamu setuju apa enggak ya, kalau nonton bareng sama teman-teman atau banyakan, kalau nontonnya film bagus atau nonton film serius apalagi drama, enggak seru. Kalau nonton bareng atau banyakan harus horor menurut gue.
1: Coy, gue tabok. Tiba-tiba ada suara.
0: Ada. Coba lagi tadi. Lagi.
1: Ada, gue enggak buka. Itu tahu.
0: Harus horor. Jadi jadi si horornya itu bikin kita jadi ketawa-ketawa karena jump scare-nya ramean aja gitu. Ya paling endingnya entar di rumah enggak bisa tidur, kebawa mimpi.
1: Endingnya bikin ketawa apa?
0: Enggak bisa.
1: Ketawa matamu.
0: Kalau Gina kalau habis nonton film horor ya, dia ngapain aja harus di temenin sampai ke boker-boker.
1: Bentar,
0: dia
1: temenin. Aku suruh kamu nemenin aku berak, lain baru tahu loh.
0: Asli sahabat suara. Dia kalau segitu penakutnya ya. Jadi kalau habis nonton horor, dia ngikut-mengikut gitu. Walaupun di bioskopnya ntar dia tutup mata. Nah, ntar pas di rumahnya dia boker, dia tidur, dia naik ke kamar. Kan kamar gua lantai 3 ya. Itu harus ditemenin tuh.
1: Iya. Coy, si abang.
2: Lu apa sih?
0: Enggak ada apa sih?
2: Orang tepuk tangan.
1: Lu tahu maling kundang yang ngutuk siapa?
0: Siapa? Mak-emak.
1: Iya. Iya kan?
0: Atau kita nobar babak 8 besar Piala Dunia gimana?
1: Itu menarik.
0: Iya, karena sahabat suara sekarang Piala Dunia 2026 ini sudah memasuki babak 8 besar. Jadi tersisa 8 tim aja. Yaitu mempertemukan Maroko menghadapi Perancis. Kemudian ada Belgia yang ketemu sama Spanyol. Ada Inggris yang siap-siap ketemu sama Norwegia. Sama terakhir yang berakhir di pagi hari tadi, ada Argentina yang akan mempertemukan dengan Swiss.
1: Iya, nanti di tanggal 15 Juli di jam 2 dini hari itu akan ada pertandingan ditentukan nanti ya.
0: Nah, apaan sih? Dan pertandingan ditentukan juga, nanti itu gimana?
1: Ditentukan nanti.
0: Ini tergantung hasil nanti ini nih. Oh. Jadi mulai hari Jumat itu setiap pertandingan, setiap harinya cuma ada pertandingan itu satu aja. Biasanya kan sampai 3 ya. Ini cuma satu doang. Jadi hari Jumat satu, hari Sabtunya satu, hari Minggu ada 2. Dini hari sama agak siang jam 8 pagi.
1: Tapi pemain Inggris katanya ini ada yang patah lengan.
0: Oh, Jordan Henderson.
1: Iya.
0: Iya, jadi si Jordan Henderson ini dia patah tangan padahal dia enggak main sama sekali sahabat suara. Ini waktu Inggris berhasil menang 3-2 mengalahkan Kanada, bukan Kanada.
2: Bukan, Inggris kemarin.
0: Mexico. Jadi Jordan Henderson ini dipastikan tidak memperkuat timnas Inggris di sisa Piala Dunia 2026 ini karena dia harus menjalani operasi pergelangan tangan. Ya, jadi dia itu waktu itu lagi nggak main waktu lawan Meksiko, tapi dia ikut selebrasi dulu.
1: Selebrasi kemenangan.
0: Ke penonton. Yeah. Udah gitu, udah beres nih selebrasinya. Yeah. Dia mau balik nih ke lapangan.
1: Kan suka ada pembatas-pembatas.
0: Ada pembatas gitu
1: kan?
0: Yang
1: kayak papan-papan. Segitiga
0: iya
1: gitu kan?
0: Betul. Terus nyangkut kali kakinya ya.
2: Tangannya kelepas. Jadi pas lagi dia kan pakai tangan gitu tuh kayak parkour gitu kan. Tangannya kelepas. Jatuhnya tangan duluan, jadi tangannya dislok.
0: Itu operasi.
2: Operasi.
0: Udah gitu keluar dari skuad timnas lagi.
2: Keluar. Yes.
0: Konyol banget main kagak, patah iye operasi langsung.
1: Orang kan celaka ya. Harusnya kan kita bersimpati.
2: Lo ketawa.
1: Cepat sembuh, get well sudah atau apa. Lah tapi videonya lucu ya. Gak ada angin, gak ada hujan, kenapa dia sendiri begitu? Kan salah sendiri.
0: Jangan gitu dong. Itu mantan kaptennya Liverpool tuh.
1: Emang ya Jordan Henderson.
0: Iya, jangan gitu dong.
2: Liverpool ya.
0: Dia udah tua.
2: Pantesan.
0: Dia udah berumur.
1: Iya.
0: Tapi tetap dipanggil sama Tuchel jadi timnas Inggris. Nah. Main enggak? Enggak.
1: Dia udah tua, enggak usah banyak gaya.
0: Lah, Ronaldo 41 dul.
1: Ya, Ronaldo kan enggak berbuat yang aneh-aneh, enggak parkur-parkuran gitu waktu
0: saking selebrasi. Saking enggak berbuat aneh-anehnya.
1: Iya.
0: Susah ngegolin.
2: Iya.
1: Dibagi, Pak. Gitu lagi.
0: Kita pamit ya, sekalian closing sahabat suara. Mudah-mudahan hari Rabu kamu ini menjadi hari-hari coba dibantuin. Hari Rabu ini menjadi hari yang
1: menjadi hari Rabu kamu yang menyenangkan.
0: Allah. Rasain. rasain lo. Kita pamit. Thank you, see you tomorrow. Have a nice day semuanya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: ini.
1: Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
2: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
1: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu gak bawa mas?
2: Banyak hampers.
1: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
2: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
1: padel. Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya?
2: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
2: Si itu ganteng, si itu oke banget.
1: Nah persis, cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
2: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Rahim ni.
1: Bling apa artinya?
2: Bling ngedip.
1: Kedip.
2: One satu
1: eye
2: mata.
1: Kalau bling one eye?
3: Kedip satu mata lah.
4: Salah.
2: Apa tuh?
1: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan.
2: Bling one eye, Pak.
3: Kucek. Ayo.
1: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
2: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
1: Oke. Ibu apa?
3: Ini, tak ya. Fruit apa?
1: Buah.
5: Buah.
3: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
5: Punch.
3: Punch.
5: Oh, punch.
1: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah.
4: Salah.
3: Minuman fruit punch.
2: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
3: Frutang lagi.
5: Frutang itu frutang.
3: Frutang bukan.
4: Udah ada sih.
3: Udah enggak ada.
5: Makanya enggak ada.
3: Iya, bukan.
4: Ape?
2: Kalau kotoran apa?
1: Kotoran.
3: Ii.
1: Apa sih maksudnya? Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia
1: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
2: Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
1: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
1: Belek. Ada yang belum? Jangan diem aja.
2: Ayo,
1: lima. Ada. Harus
2: kalau
1: bisa.
2: Kalau nggak pusap nih, lima.
1: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu-ragu. Udah
2: 22 ribu, Bang.
5: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
3: Thinking.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
5: Diam lu.
2: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya.
4: Apa jawabnya?
2: Ting-ting bukan permen.
4: Ting-ting bukan biskuit.
3: Ting-ting bukan biskuit.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Sambil nungguin makan siang, ditemenin sama 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap yang pasti akan menemani kamu juga tidak hanya di 9 kota tapi juga di iswaranetwork.com/

Gen Z ya. Teen Lead adalah buku novel yang bercerita tentang percintaan anak muda, namanya Teen Lead. Dea Lova, Once Michael. Ada

tumpat 1014. Live TikToknya juga segera meluncur di @isuara.network. Dodo harap sampai jam 2 siang di 10 lagu keren musik Indonesia. Dan yang ini ada Glenn Fredly with You Are My Everything. Baru habis itu 3 lagu tadi ya. Pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia, Dialova dari Once Mekel di lagu keempat 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selamat pagi menjelang siang sahabat suara, makan siang disiapin walaupun kerjaannya lagi mepet atau juga mungkin urusannya hari ini lagi mepet, tenang ya. Yang namanya iSuara menemani kamu yang bisa didengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming dan juga live TikTok. Udah dong kebuka ya di @iSuara.network. Hai Nita, apa kabar? Oci juga selamat siang. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Ada yang ini.

dengan L siap dimainkan selanjutnya. Ada Ardito Pramono. We'll be fine today. Have a drink for the old time. Bayangin lagu ini sambil secangkir kopi. Duduknya tuh di coffee shop sebelahnya. Jendela kaca full, di luar hujan, tanpa petir, rintik awet, sambil nunggu macet. Hanya terjadi di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, se-Indonesia ya. Ardito Pramono dengan Fine Today. Cari hal yang bisa membuat lebih namaste lagi sahabat suara. Kalau saya secangkir kopi sambil siaran udah cukup. Dua lagu ini siap dimainkan. Setelah yang ini Adrian Halif dengan 2001 kali hanya di Iswara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia menjadi lagu terakhir 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Sempat nanya sama sahabat suara, Hi Nature, Narendra, nonton pesta bola ini di mana sih? Kan nanya gitu ya saya. Ada yang bilang di stasiun televisi Republik Indonesia Sport. Terus aplikasi ilegal. Wah, sahabat suara ini emang life hack dan juga fun fact-nya jujur ya, di luar kendali ya. By the way, dukung siapa bang di pesta bola 2026? Saya, kalau saya dukungnya itu adalah dukung keuangan rumah tangga sendiri. Gak mau tidur malam-malam, besok masih kerja. Jadi selamatin diri ya, nih aja nonton kemarin aja Argentina sama siapa tuh yang di framing Mesir sama Argentina aja langsung pilek nih. Gak cocok begadang ya. Setelah beberapa yang lewat ini akan ada Perunggu dan juga Dewa 19. Pastikan tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: GreatSale.com. Festival Jakarta GreatSale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Basket Go People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen

Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Dan kita sudah masuk ke jam kedua, maksudnya ya, jam kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap, sambil nyari makan siang apa ditemenin sama lagu-lagu Indonesia. Roni Parulian dan Andi

0: laporannya ke OVO. Salah kirim kamu, siapa ini? Royaldi. Kok kayak suara sih? Tiga lagu tadi siap dimainkan setelah Mario Gekalau dengan Semata Karnamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tere dengan Taingin Usai di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan sebelum Tere ada Roni Parulian dan Andi Rianto dengan Sepenuh Hati. Dodo Harahap masih colongan keluar masuk sambil makan ya. Gitu ya sahabat suara ya, kalau dikasih kesenggangan waktu nyarinya sibuk. Ketika dapatnya sibuk, nyarinya pengen banget senggang. Namanya juga manusia ya. Gak ada habisnya yang namanya ngeluh ya enggak? Ya, dia curhat. Potret dengan Salah siap dimainkan. Selamat siang buat sahabat suara yang baru aja join. WA di 0816-114-1014. Selamat siang, apa kabar? Suma, lalu juga hai, selamat siang Rina. Ini lagu ini siap dimainkan setelah Juicy Lucy dengan Tampar, hanya di
1: sini tempatnya, suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Lesung pipi dari Rai Melau, Deddy Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjadi lagu terakhir dari 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 2 lagu masih ada menemani kamu sahabat suara sebelum kita moving on ke jam 1 siang. Dodo Harahap masih menemani kamu di Iswara yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Suara warga Indonesia.
3: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
2: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Tangerang Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara, jangan lupa ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara,
1: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

105,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 9

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, di mana minggu kedua ya di bulan Juli udah pada nonton musikalnya Senja Teduh Pelita belum sahabat suara? Karena ini lagu-lagu Malik and the Essentials yang akan menjadi warna musiknya sendiri di musikal itu. Wah, ini udah masuk minggu kedua karena sepertinya memang dirancang untuk liburan anak-anak sekolah. Ada di Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Jadi kalau misalnya penasaran, cek aja langsung ya websitenya Jakarta Movin ya. The One dari Malik and the Essentials yang dimainkan, dan juga ada Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga Hajis Arun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu serta Kita Usahakan Rumah Itu dari Sal Priyadi akan dimainkan setelah Andin dengan Sahabat Setia hanya di Iswara, Suara Warga.

Apakah ada yang kurang tidur juga sahabat suara kayak saya gara-gara tadi malam? Kemarin malam tepatnya, udah mau siap-siap tidur, tiba-tiba jam 12 lewat, kok di luar rumah kok banyak yang teriak-teriak? Ternyata ada nobar yang akhirnya susah tidur nyenyak. Mesir kalah dramatis dari Argentina. Banyak yang bilang karena VAR, ya. Tapi nanti akan serunya lagi tuh, ada impact-nya lagi tuh ketika nanti yang jadi wasit dari Argentina. Tadi ada yang bilang, Narendra bilang gitu. Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Krisya dengan cintaku. Dodo harap masih menemani kamu sampai jam 2 siang, sahabat suara. Gimana? 7-7 kemarin check out apa, sahabat suara? Kalau saya tuh lagi suka banget yang namanya parfum lokal. Jadi buat kalau habis dari outdoor, terus nyampaikan ke studio atau kemanapun itu di dalam ruangan, semprot itu. Wah, gak kalah kerennya, sahabat suara, aroma dari parfum lokal. Apalagi di TikTok. Banyak tuh konten-konten di TikTok ya, di Reels juga, yang bikin kayak, oh ternyata tuh kalau parfum tuh aromanya tuh ada turunannya ya, ada 3 layer ya, jadi tahu gitu. Jadi kayak, oh oke, okay. Dan baru tahu juga penggunaan itu ternyata gak boleh digosok ya ketika udah di kulit ya. Ya biarin aja gitu disemprot, biarkan menguap dengan suhu badan.
1: Wangi parfummu.
0: Yang ini ada parfum dari Tone Wave. Ya kan, wangi parfum tuh ngingetin memori ketika ketemu sama seorang atau juga lokasi, iya gak? Dilanjut dengan Pasto dengan Tanya Hati.
1: Oh mengapa tak bisa dirimu.
0: Hanya di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Gia Indrawari.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, Ahbak, apa kabar? Selamat siang, gabung ya. Enjoy dengan lagu-lagu Indonesia di Nongkrong Bareng Iswara. Yang barusan kamu dengarkan adalah Parfum dengan Tone Wave. Saya Dodo Harahap akan balik lagi setelah beberapa yang mau lewat ini. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.

konser. Lagu-lagu yang nostalgic, yang menggelitik, bisa kita nyanyiin bareng. Cari tahu Sahabat Suara kapan waktunya, cek ya di internet, di Instagram, pasti kamu bisa mendapatkan tiketnya, percayalah. Ya pasti.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Memainkan
0: musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Still, Mah.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.
2: Ya, Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Kini hadir So Good French Sausage Lemon Sauce 58 gram dan Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan promo spesial beli 2 gratis 2. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Okay, let's go.

0: Rahmia, Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Yang tadi yang gue bilang, kebetulan almarhum dari mertua gue itu kan dulu di Harapan Kita kalau gue dan memang Harapan Kita itu kan seperti yang kita tahu rumah sakit rujukan dari manapun kan.
2: Iya.
1: Jadi ketika kita ada di sana, waduh itu nunggunya padahal cuma kontrol doang gitu. Dan yang gue paling sebel nih Farah, maaf gue potong. Lu udah dapat nih MRI atau ronsen gitu. Nanti dibacainnya minggu depan lagi.
2: Iya. Jadi lagi diulur waktunya. Benar-benar gue ngerasain itu sama kayak pengalaman dari mertua gue juga kan. Masih ada mertua gue hari ini. Cuman memang kondisi

0: Catching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya. Tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh nggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya Uta pijit. Abis itu Uta pijit. Ade
1: nggak kesakitan mereka?
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja
3: dengan streaming ke iswara.id.

0: Miss Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Farah Reza mau pulang dulu.
1: Iya, tak terasa sekali ya.
0: Gak berasa ya?
1: Saatnya kita berpisah, Cie.
0: Iya, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang aku sayangi di TikTok.
1: Yang lagi dengerin juga dari tadi ya kan, di frekuensi ataupun streaming.
0: Betul.
1: Thank you so much ya.
0: Terima kasih kiriman combronya.
1: Rina, thank you.
0: Wah, ini best sih. Yeah. Dan mungkin Agoy mau kasih pengumuman, kita mencapai sesuatu katanya.
2: Kita sudah mencapai 1100 views ya. Asoy di TikTok kita nih.
1: Mantap banget ya.
0: Mantap.
2: Terima kasih. Walaupun challenge hari ini gagal ya, kayak aja handstand tadi kalau 500-500
0: Headstand
2: ya. Beda ya itu ya.
0: Kalau handstand berat, tangan gue sakit. Kalau handstand masih.
1: Ya udah, karena ini nggak mencapai, kayak jadinya stand aja gitu.
2: Iya, standnya stand by me. Jangan.
0: Nobody knows dong.
1: Aduh.
0: Terima kasih sahabat suara. Besok kita ketemu lagi dan jangan lupa untuk mendengarkan Iswara lewat streaming di 101.4 FM.
1: Yap.
0: Dan pasti di

sedang mendengarkan Iswara.

0: Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Iswara
4: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Sekarang Zeris masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi. Apaan tuh? Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan?

0: Pakai Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rotten Duffy nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Jam 8 malam di nongkrong bareng Beril sama Beril Rasan Davi tentunya. Apa kabar sahabat suara? Hey, kembali lagi. Apa kabar hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik saja, happy selalu, rezekinya happy juga, dompetnya happy juga. Terus ada yang bilang, percuma bang, dompet happy tapi hati gak happy. Zang! Sebenarnya di malam hari ini, buat lo yang lagi gak happy, terutama di percintaan gitu ya, lo udah coba berbagai cara, kayak misalkan ikutan, ajang-ajang cari jodoh gitu, masih ada gak sih guys? Blind date. Atau mungkin sampai nyoba dating app. Nah, topik di malam hari ini masih align sama topik kemarin ya, ngomongin soal dating app. Karena demandnya cukup tinggi, ternyata di Jakarta terutama ini banyak yang disakiti ya, dan di ghosting lewat aplikasi dating. Mending lo siapin pengalaman-pengalaman ketemu anomali-anomali dating app gitu ya. Mungkin lo pernah mengalami kisah-kisah tidak mengenakan, atau justru sebaliknya yang happy lo gak bisa lupain dengan dating app. Kasih tahu ke gue. Tapi sekarang kita main santai dulu ya sahabat suara ya. Lo boleh kasih update posisi lo lagi di mana, lagi sama siapa, atau lagi sama orang yang lo ketemu di dating app. Kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Isuara di 0816-1141-1014, okay? Ini ada beberapa lagu yang akan gue spill di jam 8 sampai jam 9 malam ini. Salah duanya adalah lagu dari Shilon

0: 101,4 FMI suara-suara warga Indonesia. Beryl Rasen Davis on the deck. Salah, sorry. Tadi ada masuk lagunya Sheila. Masih keputar. Ini sahabat suara, gue pengen bacain lu beberapa absen yang sudah masuk ya.
1: Halo-halo semuanya di WhatsApp.
0: Ada Aurel, sekarang masih di SCBD katanya. Masih di kantor kak, nungguin macet. Nungguin macet kelar kali maksud lo. Kalau nungguin macet mah lu dari jam 4 tuh udah macet tuh. Balik tuh jam segitu tuh.

Bintaro. Yan, lu salah Yan, kalau nongkrong jam segini di Fresh Market pagi. Makanan Fresh Mart tuh, coba ini taruh nama gue anak Bintaro, makanan Fresh Mart pagi-pagi unik. Jujur nyampe makanan Fresh Mart pagi-pagi. Sampai sate-satean Bandung, sate asin Bandung tuh di situ ada. Warkop-warkop unik ada di situ. Ada ayam viral di situ, gue lupa

Shinta udah sampai rumah katanya di Kemang lagi rebahan. Wih, orang kaya loh Shin ya. Rumah-rumah orang kaya tuh mana aja sih guys? Kemang, Pondok Indah, Menteng. Rumah-rumah orang kaya tuh. Permata Hijau, ush.

Tapi Shinta lagi rebahan nih, kamu lagi main-main apa di handphone? Mungkin kamu lagi scrolling-scrolling atau swipe-swipe-swipe dating app. Biar bisa kenalan sama orang, karena di sini gue tuh lagi ngomongin pengalaman unik lo atau yang gak bisa lo lupain kenalan sama orang di online dating atau dating app. Apa aja sih? Bumble, Tinder, OkCupid. Anjay, OkCupid. Enggak, karena setahu gue dari teman-teman ya. Asik. Klarifikasi dulu tuh. Disclaimer dulu tuh dari teman-teman. Enggak, ada beberapa kayak kolamnya tuh beda tiap apps. Ada Bumble tuh yang begini. Lo kalau mau nyari yang begini ya di Tinder. Lo kalau mau nyari yang begitu tuh di OkCupid gitu. Banyak. Dan sekarang tuh banyak banget orang yang ketemu dari online dating, jujur. Bahkan ada yang sampai nikah. Ada juga yang baru seminggu chat, tahu-tahu di ghosting, ya. Ini permasalahan yang cukup serius nih, sahabat suara. Kalau lo, kemarin ada yang cerita sama gue soalnya, ini bikin gue tertarik bahas ini lagi di hari ini. Jadi kemarin tuh ada yang cerita, udah 2 bulan dating app gitu ya. Udah chatan apa segala macam, tiba-tiba si cowok ghosting. Gue gak bisa bilang ini salah lo sih, ini salah dua-duanya gitu. Yang satu, kenapa ghosting, kok gak gentle banget. Yang kedua, permasalahannya adalah ini banyak kasus orang di-ghosting di dating app. Terus galau banget, di-ghosting terus galau banget karena mungkin dia menilai bahwa kita kan udah serius banget, gue udah baper sama lo. Pernyataan itu tidak selalu benar karena lo tau gak sih, dating app itu lo bisa chat sama banyak orang. Iya gak sih? Ada orang misalkan main Bumble itu tuh pilihannya banyak, ada yang udah match sama si A, B, C, D, yang mana chatnya tuh berjalan terus gitu loh. Dan mungkin lo di ghosting karena dia udah menemukan, dia memilih gitu. Jadi 2 bulan itu terus dia lagi scanning, anjay scanning. Itu adalah salah satu pengalaman dating app yang mungkin cukup tidak bisa dilupakan gitu, di ghosting gitu ya. Tapi kan semua orang beda-beda, sahabat suara. Kalau lo pengalaman dating app yang paling berkesan atau yang lo gak bisa lupain deh, baik itu yang negatif ataupun yang positif, itu tuh kayak apa? Boleh lucu, boleh awkward, boleh mungkin traumatik buat lo gitu ya. Karena lo bisa cerita sama gue lah pokoknya. Atau mungkin sekarang udah nikah gara-gara dating app? Kasih tahu di WhatsApp-nya Iswara ya, di 0816.

0: main dating app atau masih ada aplikasi dating app di handphonenya. Karena ini gue nemuin satu data menarik, sahabat suara, dari Pew Research Center. Ada 30% orang dewasa di Amerika Serikat at least pernah pakai aplikasi online dating. Nah, yang paling menarik lagi, dari mereka yang pernah pakai, ada yang berhasil nemuin pasangan jangka panjang katanya. Tapi gak sedikit juga yang bilang kalau mereka pernah ngalamin ghosting atau perilaku yang bikin ilfeel. Jadi memang pengalaman manis dari dating app atau yang zong gitu ya, sama-sama umum. Tapi kata hati, umum,
1: sakit tahu.
0: Ini bacain respon dulu ya, sahabat suara ya. Pengalaman-pengalaman unik dari dating app. Kalau gue udah cerita kemarin. Kemarin sih gue cerita, ya gue ketemu, gue match gitu sama orang. Setelah 4 hari gue antar dia pulang pergi, gue merasa janggal karena ini gue mau. Kalau misalkan pacaran, ini ntar kalau pacaran lagi gue akan tiap hari kayak gini. Jaraknya dekat banget alias Sukabumi rumahnya. Mampus gak lo? Dimas dari Bintaro. Bukan ini. Salah, sorry. Ada Raffi dari Depok. Ini gue baru ngobrol bentar kak sama si pasangan gue di Bumble. Sejam kemudian dia ngajakin investasi. Ya bagus dong, bagus. Pasangannya visioner, bagus Raffi. Coba kayak, terlalu cepat mbak, santai dulu gak apa sih? Arga, gue pernah ketemu orang yang ternyata lebih seru daripada di chat. Soalnya di chat dia

dating app gitu, terus lo ngerasa kering banget nih chat gitu, tapi belum tentu. Bisa aja dia ngomong, dia ngetiknya kenapa gitu doang, tapi aslinya nadanya kenapa. Bisa aja gitu, bisa. Satu lagi gue bacain nih sahabat suara ya. Ada Vina dari Bandung. Gue udah uninstall dating app bang, kapok gitu. Kapoknya kenapa Vina? Coba cerita sama Om ya disini. Mungkin enough kali ya. Mungkin, oh temen gue juga pernah soalnya. Yang kayak, ah gue udah enough deh sama dating app deh, gue uninstall deh. Karena apa? Karena dia ngerasa gak pernah ketemu yang aja gitu. Kayak gak ada yang beres ya, mungkin belum hoki lo aja kali. Tapi mungkin lo akan ketemu yang bisa aja. Ceritain pengalaman lo dari dating app sahabat suara. Atau mungkin lo menemukan dating app yang wih bagus nih. Oh ada yang bagus katanya ya, Coffee with Bagels. Anjay, gue tahu itu pas gue udah punya pasangan lagi. Telat. Ceritain ya momen-momen seru lo di dating app sama ya strangers gitu. Boleh langsung ke WhatsApp aja di 0816 114 1014. Ini lagu anak-anak SMA nih. This one is from Hi-Fi. It's Kereta Kencan.

0: menggunakan mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, seruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.

Nina dari Pik. Ini juga terlalu cepat mas. Dia bilang gini, baru aja match bang, besoknya langsung minta pindah ke Telegram. Mas, gue emang bedanya dating app tersebut sama Telegram apa sih? Gue clueless nih, gue gak main Telegram soalnya. Kata di Telegram banyak link ya? Link apa sih? Link nonton bola banyak ya? Apa gimana sih? Kan lagi World Cup tuh. Ini gue menemukan ini, sahabat suara. Jadi kan di dating app di Indonesia kan banyak banget ya, tergantung tujuan hubungan lo tuh apa. Menurut ulasan pakar seperti PC, Mac, dan juga Mashable, dating app terbaik dikategorikan berdasarkan preferensi masing-masing. Nah, ini info aja buat lo yang lagi mencari hubungan gitu. Buat lo yang pengen punya hubungan serius, cobain dating app Coffee Meets Bagel. Atau cobain Coffee Meets Bagel deh. Antara dua itu ya. CMB ini atau Coffee Meets Bagel ini tuh cukup terkenal di profesional muda yang lagi nyari hubungan jangka panjang, a.k.a. hubungan serius, sahabat suara. Kalau di Coffee Meets Bagel ini, jadi tuh jumlah matchnya tuh dibatasin per hari biar lo tuh bisa fokus sama quality dari conversation itu sendiri. Terus ada juga namanya Hinge. Gue gak tau nih di Indo ada apa enggak. Cuma Hinge ini tuh dirancang untuk dihapus. Memang ditujukan untuk pasangan jangka panjang. Di situ profilnya tuh detail banget, terus bisa ngedorong lo untuk ada percakapan based on minat spesifiknya. Misalkan lo suka bunglon, nah lo dipasangin sama orang yang juga suka bunglon, jadi nyambung gitu loh. Kalau lo suka selingkuh, ya lo dipasangin sama yang suka selingkuh gitu. Nah, untuk lo yang lagi nyari teman atau ketemu orang yang casual gitu ya, misalkan lo lagi ke mana, ke luar kota gitu, lo cobain Tinder, lo cobain Bumble, Tantan. Tantan nih. Ada main Tantan enggak di sini? Tapi Tantan tuh cukup populer di Indo. Kayak swipe gitu, pakai swipe kayak Tinder. Bumble sih, gue sih udah best lah Bumble. Tapi ada juga aplikasi yang lebih niche, namanya Muzz, M-U-Z-Z. Nah, ini tuh aplikasi kencan yang halal, khusus untuk umat.

umat muslim yang lagi cari pasangan, tujuannya menikah. Jadi buat kamu ya, yang langsung, udah langsung nikah aja gitu, langsung halalin gitu ya. Muzz, M-U-Z-Z. Aku juga baru denger nih ada dating app namanya Muzz. Oh, Muzz itu mungkin dari Muslim gitu kali ya. Dari Telegram, what the hell? Ah, gue tuh masih clueless nih soal Telegram ini. Tapi kalau misalkan lo udah ketemu sama orang gitu di dating app dan sudah mencoba serius, ya udah. Kalau dia udah serius juga ke lo, ya udah lanjutin gitu ya. Jangan lo download lagi tuh dating app, ntar nyari selir lah.

0: nongkrong bareng Beril Razandavi.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Iswara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: sekarang masih ada di kantor jam segini. Dan gue juga udah live di TikToknya iswara.network. So you guys better go inside right now ya. Jom. Menyapa Alriaski, ada Epot, ada Glenka, ada Rence. Kenapa kok tadi N marah-marah dia? Ya tadi aku sempat N live TikTok karena nge-freeze nih, gak tahu. Margarita bilang, kenapa ya beberapa hari ini tuh cuaca dingin banget. Dingin. Anget banget, gue ngerasa anget banget tau. Apalagi Bintaro, bisa dah. Kita habis komputerin Gea Indrawari 1000 kali. Siapa yang suka Gea Indrawari? Gue suka banget lagi. Enak tau. Apalagi waktu dia bawain Akad di Indonesian Idol tuh dulu. Aduh.
1: Bila nanti saatnya telah tiba.
0: Gitu, yeah. Sahabat Suara, siapin cerita lo atau pengalaman lo ketemu orang, ketemu anomali di online dating atau di dating app. Nanti ceritain di BTS. Atau sementara lo tinggal masuk aja ke Wawanya Iswara di 0816-114-1014. Ntar gue bacain satu-satu ya. Oke, okay? Because I'll be back sebelum nanti jam 9 malam kita siaran lagi. Oke, okay, this one is from Lomba Sihir.

0: Silakan sama Afgan Cempaka Putih.
1: Malah bagus lah. Tuh, lagunya kok langsung gitu dah. Kesel dah gue kalau kayak gini nih. Kayak lagu jadul, outro-nya langsung fade out. Ya ampun, kan gue masih nyanyi. Ya kan sih, kalau lagu jadul kan gitu tuh. Kayak set, pelan-pelan hilang. Gak apa-apa. Jam 9 malam sama Beryl, nongkrong bareng Beryl. Dan sekarang gue juga lagi live di

0: tanggal. Banyak loh anomali-anomali gitu.
1: Bukun anjir.
0: Coba lo ada pengalaman absurd gak ya? Tinggal masuk aja ke TikTok. Atau kalau pengen cerita panjang, masuk ke Wawanya Iswara ya. Nomornya di 0816-114-1014. Gue tungguin, oke? Okay? Nanti gue bacain ya. Love you guys.

0: semuanya.
1: Habis aja tuh cinta.
0: Demandnya cukup banyak nih yang request lagu ini, Teh Hijau dari Tulus, Sahabat Suara. Tentunya masih diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

challenge ya. Right. Nih, nih gue ngomongin dating apa ya? Nih sahabat suara nih ya. Ini pengalaman-pengalaman datingnya orang ya, gue bacain sekali lagi ya. Dia ini di halaman chatnya. Your opening move. Jadi kalau di Bumble tuh ada opening move-nya, ngasih kalimat automatically gitu ya. Kayak ini tulisannya, I don't do coffee date or Netflix and chill. Surprise me with anything you think will impress me. Terus ada satu orang laki bernama Dika. Singkat padat, staycation yuk. Gini loh maksud gue, nggak bisa. Bukan berarti kayak surprise me with anything you think will impress me. Surprising iya, impressnya jelas enggak. Terlalu berani mas, terlalu. Literally cuma staycation lo. Nah anomali seperti itu tuh yang gue berharap lo ada cerita nih dari dating app. Gila kata gue. Abis ini akan ada voice note yang akan gue puter ya. Dia cerita di voice note. Terus juga di Bumble ada orang, tapi bio-nya gini, married man looking for fun friends, maybe with extra benefits if possible, not sugar baby. My wife is in this app too. Jadi dia tuh konsepnya di pernikahan mereka tuh open relationship, sahabat suara. Kata orangnya ngupload, nggak match sih, tapi WTF? Ya mungkin mereka tipe penganut open marriage kali ya. Jadi dia nge-state juga tuh istrinya, kalau istrinya tuh ada di app tersebut kayak, tapi ada yang open marriage. Bacain satu lagi ya. Nih. Chattingan anomali di Bumble. Hahaha, emang enak ya pacaran? Lebih enak daripada HTS atau HTS or FWB sih, WK. Loh, bukannya kalau FWB kita bisa dapat pahala? Dapat pahala mah kasih makan anak yatim. Bro, kan ini orang nih. Ini pasti yang di mobil yang, jangan bapak-bapak atau ibu-ibu yang gak tahu arti HTS atau FWB, tanya anaknya deh yang udah cukup dewasa ya. Nah, FWB apa sih? Kita lihat jawaban anaknya kayak gimana. Capek kali pun. Abis ini kita masuk ke BTS, berani terbuka sama Beryl, sahabat suara. Jadi gue akan membacakan cerita-cerita dari lo yang mungkin lo gak bisa ceritain ke orang lain gitu ya. Ceritalah ke gue. Kalau mau dianonim juga gak apa-apa, monggo lo ya. Kita masuk ke playlist dulu, sahabat suara. This one is This Korea.

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 nggak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, seruannya nggak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rokandavi di Nongkrong Bareng.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.